0: da iyale na karamar hukumar Kungoda ma zamu dawo.
1: Wada harsu dan majake wannan kartar kasa ta siyasa sai gashi kuma Musa Babadala. Ya shigo da mamakin jin wasu kalamai da wata tafurta kan tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau.
2: Mamaki nake masu ganin baitan binta sai diwa akan tana magana kan Malam Ibrahim Shekarau. Dalili kuwa shine

0: kuma da labari kamar da dawa yanzu kuma labaran zira ina son je ga fitin da yafi daukar hankali a dandalin namu na sani zamanta da mahaura da ke kan Facebook inda yake murna cika shekaru 27 na tsantsar mulkin demokradiya a Najeriya kananan hukumomi na ɗaya daga cikin rashin gwamnati mafi kusanci da al'umma wani irin ci gaba ko ayyukan rayuwar ƙasa kuka samu daga kananan hukumomin ka wannan shekaru na mulkin demokradiya kadi wasu daga cikin rayin naku da kuka tafka mahawara a shafukan namu na sada zumunta da ke kan Facebook tare da Zara Abdulrahman Indabawa.
1: Na mu fara karantar sakonnin ra'ayoyin naku da ra'ayin Adamu Kabiru Yargaya daga nan da wakin kudu nake tare da ku tabbas ba duka aka taro aka zama daya ba Suleiman Umar daga karamar hukumar Bichi mukan alhamdulillah mun samu ci gaban wannan karamar hukuma mai albarka daga waɗansu jajirtattun bayin Allah muna godiya ga Allah a ra'ayin Ines mai gida gyaranya daga karamar hukumar Gwale hakika gazawa ta fi kokarin wakilan na

Gafa, kalau macam gafa muka maru biji, macam gafa yang ni, yang tu. Kalau begini semua orang tak lah, lalu ia kau sih singgah mubali. Mubali, orang sini aku suka guna satu kos, mabikin. Kalau mubali, kita

0: Nanti ni apa yang dia sanya? Ya kita mesti ambil sampul. Tiada dia main dama. Ini apa ni?
1: Tokaji Musa Sale dawakin tufa wannan namu kira Adamu Ibrahim Daba dawakin tufa yazo mana da bayani ni da bari
2: ko yana nan
1: eh kaji ba kan ka san da suke bugin wadannan waka namu na gargajiya ba wanda zaka ji zuwa fara kansa tsaye haka kaji zubi ci gabas na duba mun ma ban ga kamar Allah ba ani wuci ne na duba duk kusurayen mu kage tauhidi ya kadaita Allah cewa Allah shine wahidul qahhar guda daya ba a masa kishiya sannan sai ci yaro ya Allah ya bashi fasaha sannan ya bashi zalaka dan shi ne waka kaga wannan na nuna maka cewa mu a kanmu ba jahilai bane sai ga Allah yana bashi fasaha yana dauke shi na wasu bintika ko yana yin karatu amma yanzu kan hayin jawan Allah
2: da dan karamin panel din sa a baya
1: ba abun da zuwa na chat